ཤེདི ཉེ བེ ཅེ ལི ཡིན མི ལི ཡ བེ སུན ཤུ ཡིན རི དུབ ཤུ ཡིན རི དེན ཅེ ཆེ མོ ཅིག ཅིན བེ ན ཝ ཅི ལེ གདུ ལ ཨན ད ལུ ཤེདི ཉེ བེ ཅེ ལི ན ང ན སོ ཡ གུ གུ དི ཡིན ལེ དེ ཙམ གི ཉོག ཅིན མེ བ ཐ ང ན སོ ད ང ལ ལེ དེ བེ ན ཝ ཅི ཅིན གོ ཅི ད ཙམ གེ གེ ལ གི ད ལུ ཤེདི ཐབ ཅེན གི ནང ཐན ཐ ཉམ ཅི ཁང ལེ ཐུ བེ ཅེ དུ ཡིན ཅང ཤེ ཐ ཉམ ཤེ སུང ཅི གི ན བ དེ ཅེ ཅེ ཡོ ཅིན Ta tiye yi na chabze nan ki chokbe su nye burdo ngon tu bula chabze nan tun ki nilu samu yang ngon ba che hyu. Xiamla lingge su mutu gudu jube lu xie di yi na yang lingge su mang che ji ge kien ba tan tan nung xin lingge su nye bu na ya ge lu xie di zhe ji ri la. Lu xie di yi na cha sim xin chen lang lang xib di yin. Lu xie di pyo ge ge xie ji ma ji xub yi na. Cha sim xin chen lang lang. 康清错难切问呢这座密语康图秀就密自动忙我谈色系龙不当了响就密切谈爱一落恰儿心心陈行行几天地来陈白起借给托边西街车关注日龙去我忙回路西浪江节目中自动应该预示用恰儿心心陈行行 타예 남탕 타예 살 남시대장 섬주케 제외 뒤바 뒤시장향 강이 제외 뒤시탕 강시 존배 내시인 십드르샤 샘랑 안나즈냠도 루시디 규구단 조제 차심심 천하나 시베 첩진 디링게츠 신유유나 디난 돈리야 치덴시타 게즐링게츠 신유 메비나 안나즈냠도 루시디단 조제 대야 뇽르스나가 테트

Tene nama lingga tsui ngin lam tu piwa ki ilu xe nyingbu tini gui zhu bian zhu la ne xie zi zang lang tang keng zhu lo ke xie dang zang ba tenpa gian zang la ne dang na wei lu xie pa yu yi lung xie ti xie

Sendo nama tsuwa, lechengi chukdu nama linka tsuwa, rinchen chile tundub lani, cik tsam nama ta, tenpa genzen lani, shenda tsam ta, kong rengi ki tongle nangwe lu xie, yushon lhasa siya di, kuti shukin. Tsamdi lepdu yi na, ngan zui sinjong yangye ki lechengi ne, nama linka ta, che sun je yu shuwa ki tuju le suwa.

kundun tapang ganab shiki. Di chungsi, xiong li shila xiotabir gandab gangzhu dong ma dong. A jenang ge xiong li tuanzi kundun gangmu shiki. Sa xiong danjong rimi jiwa ni cheng nyongzong chiwi. Nguan la chou shivji chou shita shiki.

Sekarang apa soal? Tanda nampak hingga ni senjut ini senjut yang lezat sih. Tiada kelezatan kubur nampak soal ini. Tiada urusan kuih tu kita senjut cuci. Zaman kisah apa? Nih jadual lagi lusi kaji kuih di sini. Tiada contoh tu. Tu jauh mana cerana? Mungkin nampak soal. Kau kita nampak lusi. Cukup sih.